0: Mas Saudara, pemerintah Kota Ambon Maluku meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan menghindari kawasan rawan bencana di tengah tingginya intensitas hujan dan angin kencang yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Titik longsor besar teridentifikasi berada di kawasan Gadihu, kalau titik longsor kecil banyak tersebar di beberapa wilayah. Tahun lalu kita punya sekitar 300 sampai 400 lebih longsor kecil. Angka pastinya belum dilaporkan secara resmi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tetapi semua lokasi itu sudah terjangkau dan ditangani oleh dinas terkait bersama pemerintah kota. Ia juga menegaskan kondisi cuaca ekstrim berpotensi memicu berbagai bencana alam seperti longsor maupun pohon tumbang, sehingga masyarakat diminta tetap berhati-hati saat beraktivitas. Wali Kota Ambon juga menyatakan warga yang tinggal di lereng bukit maupun di sekitar pohon berukuran besar perlu meningkatkan kewaspadaan guna menghindari resiko longsor dan pohon tumbang. Ia mengingatkan masyarakat agar mengurus izin mendirikan bangunan maupun persetujuan bangunan gedung sebelum membangun rumah guna menghindari persoalan di kemudian hari. Kepatuhan terhadap aturan pembangunan menjadi penting agar masyarakat tidak dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan sendiri.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tadi Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, kita ada ngopi tabang pohong dulu. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Buat saudara, Universitas Patimura Ambon mengukuhkan sebanyak 29 dokter baru sebagai bagian dari upaya mendukung pemerataan pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Nah, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Panat Antua bilang saat membuka yudisium dokter dan pengambilan sumpah dokter Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Ambon, para dokter muda memiliki tanggung jawab besar untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadilah dokter yang bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki empati dan kepedulian terhadap masyarakat. Profesi dokter adalah profesi mulia karena bukan hanya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi juga menyelamatkan dan memberikan harapan bagi orang lain. Sebanyak 29 dokter itu resmi dikukuhkan sebagai dokter berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Dia juga menyatakan kebutuhan tenaga dokter di Maluku masih menjadi tantangan, terutama di sejumlah daerah terpencil dan puskesmas yang hingga kini kekurangan tenaga kesehatan. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku berharap para dokter muda lulusan Universitas Patimura memiliki semangat pengabdian untuk melayani masyarakat di wilayah yang membutuhkan akses kesehatan. Masyarakat di desa-desa terpencil juga membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik. Kehadiran seorang dokter di tempat seperti itu seringkali bukan hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga memberi rasa aman dan harapan bagi masyarakat. Dan ya juga Wakil Gubernur juga mengapresiasi Fakultas Kedokteran Universitas Patimura yang dinilai terus berkembang dan menjadi salah satu kebanggaan pendidikan tinggi di Maluku dan mencetak tenaga medis berkualitas. Nah, dalam kesempatan itu, Fanat juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan toleransi di Maluku. Menurutnya, dunia pendidikan menjadi contoh kehidupan keberagaman yang harmonis

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau apa sih?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, ya tinggal menghitung hari lagi ya Basudara, umat muslim ya merayakan hari raya Idul Adha ya. Jadi menjelang hari raya Idul Adha, aktivitas penjualan hewan kurban di Kota Ambon mulai mengalami peningkatan Basudara. Nah, sejumlah lapak penjualan kambing kurban kini mulai ramai bermunculan di beberapa titik kota par memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu lokasi penjualan yang mulai ramai ya didatangi warga berada di kawasan Batu Koneng. Nah, di kawasan Batu Koneng Kota Ambon, di lokasi itu Basudara, puluhan kambing terlihat memenuhi areal penjualan dengan berbagai ukuran jenis, ukuran dan jenis. Para pedagang mulai mempersiapkan stok hewan kurban sejak jauh-jauh hari. Banyak kambing yang dijual dan didatangkan langsung dari Kabupaten Maluku Barat Daya menggunakan transportasi laut menuju Kota Ambon. Nah, salah seorang pedagang hewan kurban, Baharudin Antua, bilang ya, Anto mengaku dari tahun ini Anto sediakan 100 ekor kambing kurban Basudara. Nah, hewan-hewan tersebut Anto siap memenuhi permintaan masyarakat yang diperkirakan meningkat menjelang Idul Adha. Nah, harga kambing kurban tahun ini bervariasi Basudara. Ada yang harga 2.600.000 sampai 4.500.000 per ekor. Jadi harga sesuai tergantung dengan ukuran atau bobot serta kondisi hewan kurban yang dijual. Nah, meski hari raya Idul Adha masih beberapa hari lagi ya, minat masyarakat untuk beli hewan kurban sudah cukup tinggi. Dalam sepekan terakhir beberapa ekor kambing telah terjual dan para pedagang optimis permintaan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan di Kota Ambon. Sumber informasi ini, Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
8: Trivia Pildun RRI.
7: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
1: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
0: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
1: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
0: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kasih, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
1: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
0: Mari, lah beta bilang par Ali. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ali lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
1: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam batam bapa katumpi di panti sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di panti perbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi panti?
0: Aduh, Ade sih tahu kah kalau sekarang nih ada musim laur.
1: Barang laur tuh apa, Bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akan saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akan karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akan pengukuran kecil macam begitu, kata mau timba akang dengan apa nih Bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa kata pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lain supaya kata bisa tampung laur yang kata su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lagi Bapak. Beta mau lihat nih akan pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akan pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap Bapak.

Iya, baik Pak Saudara, ya masih Dem Beta Hati Manila di Kabar dan Runji, masih terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara. Nah, ini kata lihat Pak Saudara ternyata ya seperti yang kata ketahui ya kalau madu, dan ini jadi pertanyaan juga, benarkah madu tidak bisa basi? Nah, faktanya seperti apa? Nah, Pak Saudara, madu dikenal sebagai bahan alami yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Rasanya yang manis dan daya tahannya yang cukup lama membuat banyak orang menganggap madu sing akan pernah basi. Namun, ya Bapak Saudara, benarkah madu bisa bertahan selamanya tanpa mengalami perubahan kualitas? Nah, dilansir dari Alo Dokter, madu memang memiliki ketahanan yang sangat lama berkat kandungan gula tinggi dan kadar air yang rendah. Kondisi tersebut membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang biak. Nah, di dalam madu tetap bisa mengalami madu tetap bisa mengalami perubahan kualitas apabila disimpan dengan cara yang kurang tepat. Madu yang disimpan terlalu lama atau terpapar udara lembab dapat mengalami perubahan warna, aroma maupun rasa. Pada beberapa kondisi, madu juga bisa mengalami fermentasi sehingga muncul bau asam yang menandakan kualitasnya sudah menurun. Walaupun sing selalu berbahaya, madu seperti ini sebaiknya sing dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu, madu yang tercampur air atau disimpan dalam wadah yang bersih lebih rentan mengalami kerusakan. Kelembapan yang masuk ke dalam wadah dapat memicu pertumbuhan jamur maupun bakteri tertentu sehingga madu menjadi tidak atau yang layak untuk konsumsi. Nah, ciri-ciri madu yang kualitasnya mulai menurun biasanya dapat katong lihat dari aroma yang berubah menyengat. Berbau menyengat, Pak Saudara, muncul gelembung akibat fermentasi hingga tekstur yang terlalu encer. Pada beberapa kasus, madu jua dapat berubah rasa jadi asam atau pahit. Meski demikian, kristalisasi pada madu bukan berarti madu tersebut basi. Kristalisasi merupakan proses alami yang umum terjadi pada madu asli akibat perubahan suhu penyimpanan. Nah, kondisi ini juga sering menjadi tanda bahwa madu tersebut masih murni dan sing banyak campuran. Agar madu tetap awet dan kualitasnya terjaga, katong simpang penyimpanan itu jadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Madu sebaiknya katong simpan dalam wadah tertutup, rapat dan diletakkan di tempat sejuk serta kering. Hindari penyimpanan madu di tempat yang terkena sinar matahari langsung karena dapat mempengaruhi kualitasnya. Dan Pak Saudara, penggunaan sendok yang bersih dan kering saat mengambil madu juga sangat dianjurkan. Nah, sendok basah dapat bawa air ke dalam madu dan meningkatkan risiko fermentasi lebih cepat. Karena itu, kebersihan wadah dan alat mengambil madu perlu diperhatikan. Selain jaga rasa yang kualitas, penyimpanan yang tepat juga membantu mempertahankan kandungan nutrisi di jalan nutrisi di dalam madu. Nah, kandungan antioksidan, antibakteri dan zat alami lainnya dapat tetap terjaga apabila madu disimpan dengan baik. Pada akhirnya, madu memang termasuk bahan makanan yang sangat awet dibandingkan banyak produk lainnya. Namun bukan berarti madu sepenuhnya kebal dari penurunan kualitas dan penyimpanan yang benar. Madu dapat tetap aman dikonsumsi dan dimanfaatkan bagi kesehatan pun tetap terjaga, Pak Saudara. Nah, sumber informasi ini, Pak Saudara, kita kutip dari

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Basudara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku berhasil menyelamatkan seekor burung nuri bayan hijau yang diduga hendak diangkut secara ilegal melalui jalur laut di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Burung nuri bayan hijau ditemukan tanpa pemilik di dek 4 bagian kanan tengah luar kapal saat pemeriksaan rutin berlangsung. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku Arga Christian menyatakan satwa dilindungi tersebut ditemukan petugas pos pelabuhan laut Yosudarso Ambon bersama instansi terkait dan pihak KM Loser saat melakukan pemeriksaan rutin terhadap kapal yang tiba dari pelabuhan Somlaki. Burung nuri bayang hijau merupakan satwa liar dari famili berdasarkan daftar merah. Satwa tersebut termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam kegiatan itu, petugas juga memberikan penyadar tahuan kepada awak kapal dan pihak terkait mengenal pentingnya perlindungan satwa liar serta larangan pengangkutan satwa tanpa dokumen resmi sesuai ketentuan perundang-undangan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari kota Ambon.
2: RRI Ambon, suara budaya Maluku.

Rompata FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Buat saudara, saat ini ketuan sudah ada di pukul 11:15 dan saatnya Beta Ati Mandelat akan undur diri dari ruang dengar buat saudara dan semua. Dan saat ini buat saudara akan nanti ditemani oleh rekan Lisa yang akan menemani buat saudara dong dari sekarang yang nanti berakhir di jam 5 sore. Dan akhirnya Beta Patah dari ruang dengar buat saudara, selamat siang ya, salam sehat dari Beta dan

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Pak saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Basudara, pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Lah, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, Lah?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, Lah? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, Lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

Basudanas Jonathan Kainama SHMH resmi menahkodai Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Peradi Sai Cabang Ambon 4 tahun ke depan masa bakti 2026-2030. Sosok pengacara rendah hati dan murah senyum ini terpilih secara aklamasi lewat musyawarah Dewan Pimpinan Cabang Muscap 4 Peradi Sai Ambon yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Ambon Jumat 15 Mei 2026. Menariknya terpilihnya Putra Kamariang Kabupaten Seram bagian Barat Maluku ini bertepatan dengan Hari Juang Thomas Matulesi Kapitan Kapatimura. Suasana tiba-tiba berubah dengan aplaus, sorak-serai serta pujian dari para peserta muscap yang menandakan bahwa kepemimpinan Jonathan Kainama akan membawa perubahan bagi para advokat di Maluku dalam membela hak-hak masyarakat yang tertindas dari ketidakadilan hukum. Kainama merupakan sosok pengacara tenang namun memiliki strategi ampuh dalam membela hak-hak rakyat. Kiprahnya di dunia advokat bukan baru lagi. Selama hampir belasan tahun bergelut di bidang pengacara. Ia bahkan telah menangani berbagai perkara litigasi dan non-litigasi di bidang hukum korporasi, pidana, sengketa perdata, dan kepemiluan. Informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikutinya di rri.co.id.

Iya, selamat siang buat saudara yang masih tetap dengkatong di Pro Ampa di edisi kali ini. Baku Dapalai dan Beta di sini. Apa kabar buat saudara di hari Sabtu akhir pekan? Selamat menikmati akhir pekan semua. Dan yang mau menghabisi waktu bersama dengan keluarga, baik di rumah ataupun juga mangkali dong ada mau jalan-jalan atau mungkin mau nonton apa saja, mau mandi-mandi di pantai atau mungkin juga mau staycation di mana begitu ya. Semoga apapun itu bisa membuat suasana kebersamaan dengan keluarga semakin hari semakin manis, semakin indah, semakin bahagia. Ya, saudara, biasanya tuh kalau akhir-akhir pekan ini banyak orang menghabiskan waktu dengan nonton. Ketom punya deretan film-film banyak ya, saudara. Tapi beta rasa saudara dong lebih tahu lagi tentang film-film yang terbaru mengkali yang bisa saudara habiskan untuk menonton bersama dengan keluarga tercinta. Nah, jadi ya yang lagi up to date sekarang nih saudara untuk film Indonesia itu ada Aku Baik-Baik Saja. Bukan, Semua Akan Baik-Baik Saja. Ini jadi rekomendasi buat saudara ya. Untuk misalnya saudara bingung mau nonton film apa di bioskop, beta sarankan untuk nonton itu. Karena kemarin ketung berlinang-linang air mata di bioskop. Saking ya ceritanya memang cerita tentang keluarga ya saudara ya. Dan itu relate dengan ketung pun kehidupan sehari-hari, jadi memang akan kena sekali di hati. Dan kalau kemarin itu di bioskop banyak sekali penonton yang datang pas peluncuran rilis perdana film tersebut ya saudara. Dan lumayan akang orang lumayan cukup bukan cukup ya, memang full di dalam bioskop, di studio bioskop itu, yang di studio yang katong nonton itu akan cukup banyak. Jadi untuk saudara sekali lagi yang bingung, ih katong nonton film apa ya, jadi supaya jangan saudara lama-lama atau mungkin saudara juga pamalas par buka aplikasi kah atau cari-cari lagi di HP. Nanti sampai di sana saudara langsung tinggal pilih saja film itu, lalu seng lama-lama lagi langsung bayar. Para berapa orang beta rekomendasikan itu sih. Nah, untuk saudara yang suka film horor juga, beta kayaknya ada film horor terbaru dari produksinya Sara Wijayanto dorang dengan dia punya suami ya. Jadi mungkin buat saudara bisa cek lagi and recheck. Beta cuma bisa kasih itu saja gambarannya, bocorannya seperti itu. Jadi begitu buat saudara, untuk buat saudara yang mau menghabiskan waktu untuk nonton misalnya bisa di rumah juga bisa nonton. Cuman kalau yang tadi beta bilang tuh akan baru rilis di bioskop, dari jadi belum bisa ada di aplikasi streaming film yang buat saudara punya, mungkin seperti Netflix atau Disney Hotstar atau WeTV atau video itu belum ada kayaknya, karena kan baru rilis jadi masih harus tonton di bioskop. Jadi begitu buat saudara, dan kiranya untuk yang masih bersama dengan Katong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku edisi hari ini bersama dengan Bita nanti sampai jam 5 sore.

Alat musik Tifa Totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa Totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu Tifa dan Totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir, dan Tifa Bass. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

Basudara masih dengan Tony Pro Ampa, suara budaya Maluku. Apa kabar Basudara? Ketong berharap Basudara semua dalam keadaan sehat, bahagia dengan Basudara punya keluarga. Dan ya saat ini sedang menikmati waktu yang berkualitas dengan keluarga. Di ketemu studio sekarang ini sejam 12 lewat 56 menit Basudara, su hampir jam 1 siang. Mungkin Basudara su ada yang makan siang kah, atau mungkin masih sibuk-sibuk masak ya, belum selesai. Mudah-mudahan cepat selesai lalu semua makan sama-sama. Makan sama-sama tuh akan paling nikmat Basudara. Jadi mungkin sekarang ini ketua harus membangkitkan, memunculkan kembali kebiasaan keluarga dolo-dolo makan di meja makan sama-sama ya, biar bisa ya ada yang bisa diceritakan, bisa baca cerita sama-sama apa yang mungkin terjadi antara satu keluarga dengan anggota keluarga yang lain, bisa saling sharing-sharing, tukar pikiran dan lain sebagainya. Itu hal yang menyenangkan dan ketong sing sadar bahwa hal ini akan melekat for ketong pung anak-anak sampai dong subasa basar. Jadi itu juga hal yang sama yang ketong ingat sampai sekarang ini, ketong pung orang tua dolo-dolo, pung opa dan oma ajar akang seperti itu Basudara. Bahwa memang ketong dari dulu sudah biasa makan di meja makan dolo-dolo dan itu masih akan terasa sampai sekarang dan itu hal yang menyenangkan. Beta ingat dolo-dolo tuh Basudara, kalau ketong makan di meja makan jadi itu kayak macam ada apa namanya, sebelum makan kan ketong berdoa tuh. Jadi ada giliran-giliran siapa yang pimpin doa begitu. Jadi anak-anak pun dapat giliran untuk dapat pimpin doa. Nah, itu hal yang sangat menyenangkan yang ketong masih ingat sampai sekarang Basudara. Dan ya aturan-aturan manners dalam hal ketong makan, atur piring bagaimana, itu masih ketong ingat sampai sekarang Basudara. Nah, memang juga hal ini yang ya mungkin karena perkembangan zaman, perkembangan digitalisasi, teknologi dan lain sebagainya, itu bikin sampai hal-hal itu akan mulai terkuras, bukan terkuras ya, memudar ya, kebiasaan-kebiasaan itu mulai memudar. Sayang papa Basudara, belum ada, beta rasa belum ada kata terlambat, tapi kalau memang ketong bisa melakukan itu dari sekarang, kenapa sayang? Ya. Jadi ketong bisa ajar itu for ketong anak-anak, for ketong ponakan-ponakan untuk memulai hal-hal yang positif, hal-hal yang dulu diajarkan oleh ketong opa, oma, mama, papa, ya kan? Jadi Basudara, sesaat lagi ketong nanti akan sampaikan informasi terkini terupdate dalam pas jam di jam 1 siang.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, suasana hikmat menyelimuti lapangan Merdeka Saparua saat berlangsungnya upacara peringatan Hari Patimura ke-209 pada Jumat 15 Mei 2026. Upacara dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa selaku Upu Latu Maluku, dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh adat, ahli waris pahlawan, hingga pelajar sepulau Saparua. Salah satu momen sakral dalam upacara tersebut adalah prosesi penyerahan obor Patimura dari Upu Latu Maluku Tengah kepada Upu Latu Maluku. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Monumen Pahlawan oleh Gubernur Bupati Maluku Tengah dan perwakilan ahli waris sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas jasa Kapitan Patimura. Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik menyebut kejayaan Maluku di masa depan sangat bergantung pada persaudaraan yang kokoh. Kehadiran para raja dan perangkat saniri negeri dalam upacara ini menjadi simbol bahwa tatanan adat tetap menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di bumi raja-raja. Selain aspek seremonial, upacara ini juga menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh pimpinan OPD lingkup provinsi dan kabupaten. Kehadiran berbagai elemen mulai dari tokoh agama hingga tokoh perempuan menunjukkan dukungan kolektif terhadap visi pembangunan Maluku yang gemilang menyongsong Indonesia Emas 2045. Upacara diakhiri dengan doa bersama dan ramah-tamah antara instansi yang hadir. Melalui peringatan ini, semangat juang Patimura diharapkan tidak hanya berhenti di lapangan upacara, tetapi meresap ke dalam pengabdian seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat Maluku dalam kehidupan sehari-hari.

0: Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Saudara, kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan masyarakat, justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Jadi, Mas Saudara, secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024, implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun hitungan matematika negara seringkali sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Dan realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri, Mbak Saudara ya, antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan juga BPJS, hingga misteri kamar penuh. Misteri kamar penuh dalam tanda kutip ya, masih menjadi momok yang menghantui. Dan Mbak Saudara, lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara? Warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Jadi Mbak Saudara, kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial. Agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih asalkan ada jaminan konkret. Sehingga adalah pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan sehingga adalah resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang sehingga akan pernah populer, namun memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Saudara, masih dengan tong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku untuk edisi siang hari ini, masih bersama dengan Beta Lisa Siahaan.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.
2: 90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Pak Saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ju, mesti tahu Kak Sing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu Kak Sing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang, sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menggelar upacara peringatan Hari Patimura ke-209 tahun 2026 di lapangan Merdeka Saparua, Maluku Tengah pada Jumat kemarin. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang bertindak sebagai inspektur upacara menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremoni sejarah, melainkan momentum menghidupkan kembali semangat perjuangan dalam menjawab tantangan zaman. Dalam amanatnya, Gubernur Hendrik menekankan Patimura-Patimura muda harus bangkit sesuai pesan terakhir sang pahlawan nasional. Menurutnya, darah dan keringat para pejuang yang tumpah di tanah para raja harus menjadi pondasi kuat bagi seluruh masyarakat Maluku untuk terus melangkah maju dan tidak menyerah pada keadaan. Ia menjelaskan, musuh saat ini bukan lagi penjajah fisik, melainkan masalah struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Ia mendorong masyarakat untuk melawan keterbelakangan teknologi dan berbagai macam ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa demi mewujudkan visi Maluku yang lebih sejahtera. Mengusung tema, Teladani Perjuangan Patimura, Wujudkan Maluku yang Gemilang Menuju Indonesia Emas 2045. Hendrik mengajak warga mengoptimalkan potensi sumber daya alam, terutama sektor kelautan. Inovasi dan penguatan ekonomi lokal dipandang sebagai kunci agar Maluku mampu tampil sebagai kekuatan utama di kawasan timur Indonesia.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Buat saudara, khususnya buat saudara yang suka minum madu ya. Nah, pasti tahulah beberapa manfaat dari madu. Madu itu dikenal sebagai bahan alami yang banyak sekali memiliki manfaat for ketumpuk kesehatan. Akan purasa setahu sudah, akan paling manis dan manisnya manis-manis dari alami ya, buat saudara. Dan daya tahannya cukup lama, buat saudara, bikin banyak orang menganggap bahwa madu ini seng pernah akan bisa basi. Namun, betulkah seng, madu ini akan bisa bertahan selamanya tanpa mengalami perubahan kualitas? Kalau dilansir dari Alo Dokter, buat saudara, madu itu memiliki ketahanan yang sangat lama berkat kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang rendah. Jadi kondisi tersebut membuat bakteri juga mikroorganisme sulit sekali berkembang biak di dalam madu. Meski begitu, Pak Saudara, madu ini tetap bisa mengalami perubahan kualitas apabila ketong simpan dengan cara yang sing tepat. Nah, madu yang disimpan terlalu lama atau terpapar udara lembab ini bisa mengalami perubahan warna, kemudian juga aromanya maupun dia pun rasa. Ada pada beberapa kondisi madu ini juga bisa mengalami fermentasi, Pak Saudara, sehingga muncul kayak bau asam yang menandakan bahwa kualitasnya sudah menurun. Nah, walaupun seng selalu berbahaya, madu seperti ini sebaiknya seng usah dikonsumsi lagi. Ya, seng usah dikonsumsi. Selain itu, madu yang tercampur air atau disimpan dalam wadah yang tidak bersih lebih rentan mengalami kerusakan. Nah, kelembaban yang masuk dalam wadah ini bisa memicu pertumbuhan jamur, Pak Saudara, maupun bisa juga dengan bakteri tertentu sehingga madu menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, jadi Pak Saudara, kalau misalnya Pak Saudara mau lihat ciri-ciri madu yang kualitasnya sudah menurun ini seperti apa? Nah, biasanya nih Pak Saudara, katong bisa lihat akan dari ya akan po aroma itu su menyengat sekali, pokoknya aromanya itu su beda. Kemudian muncul gelembung akibat fermentasi. Lalu tekstur, dia pun tekstur tuh sudah terlalu encer begitu. Seng seperti yang seharusnya. Nah, kalau pada beberapa kasus nih, Pak Saudara, madu ini dia juga bisa berubah rasa menjadi asam atau pahit. Jadi begitu, Pak Saudara. Tapi meski demikian, kristalisasi pada madu bukan berarti madu tersebut basi. Kristalisasi merupakan proses alami yang umum terjadi pada madu asli akibat perubahan suhu penyimpanan. Kondisi ini justru sering terjadi, sering menjadi tanda bahwa madu tersebut masih murni dan seng banyak campuran. Nah, supaya madu tetap awet, Pak Saudara, dan kualitasnya terjaga, Pak Saudara harus memperhatikan cara penyimpanannya. Ya, penyimpanan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Katong simpan di mana dulu? Kalau katong simpan di tempat yang tepat, berarti pasti akan bertahan sangat-sangat lama. Jadi sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup dan diletakkan di tempat yang sejuk serta kering. Jangan di tempat yang lembab, nanti bahaya. Nah, supaya seperti itu, supaya menghindari menyimpan madu, hindari menyimpan madu di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Jangan seperti itu, karena ini bisa mempengaruhi kampung kualitas. Nah, penggunaan sendok yang bersih dan kering saat mengambil madu ini juga sangat dianjurkan. Sendok basah ini bisa membuat air terbawa ke dalam madu dan meningkatkan risiko fermentasi lebih cepat. Karena itu, kebersihan wadah dan alat pengambil madu juga harus diperhatikan. Nah, jadi sekali lagi perhatikan cara penyimpanannya. Selain menjaga rasa dan kualitas, penyimpanan yang tepat juga bisa membantu mempertahankan kandungan nutrisi di dalam madu itu sendiri. Jadi kalau kau simpan sabarang, ya risikonya kau tanggung sendiri toh. Nah, tapi sayang toh, kan madu ini kan akan mahal. Jadi kau mesti simpan baik-baik. Kalau misalnya kau supaya buka, kau tutup dengan baik-baik juga. Lalu hindari akangnya sampai akang masuk air atau apakah, ini bisa bikin bakteri, bisa bahaya.
Jadi kalau bisa jangan akan tak campur dengan barang-barang yang lain dengan bahan-bahan makanan yang lain. Jangan sampai ada yang masuk di dalam kampung. Jadi kalau selesai pakai langsung tutup. Jadi begitu, saudara, madu itu akan bisa bertahan lama sekali. Lama sekali. Tergantung ketumpung penyimpanannya di mana, karena akan rentan dengan suhu ruangan mungkin ya, lebih ke suhu ruangan. Jadi kalau misalnya katong simpan di suhu ruangan yang tepat, maka berakibat pada kualitas dari madu itu sendiri. Jadi seperti itu, Bapak Saudara. Jangan pergi mana-mana karena katong masih di Perampah. Suara Budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Bapak saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Bapak saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang supaya katong bisa waspada. Apalagi Bapak saudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

Masih darah masih yang ketong di Pro 4. Sudah tinggal 15 menit lagi jam 3 sore basudara. Dan ke for basudara yang masih ada di ketong, dimanapun basudara berada, masih menempatkan diri untuk sama-sama di ketong di Pro 4. Yang lagi dalam perjalanan barangkali hati-hati di jalan. Ya jadi basudara, ini hal yang mungkin sing banyak yang tahu, atau ya khususnya untuk anak-anak sekarang, katong mesti kasih kanal dong dengan ya istilahnya edukasi dorang dengan yang namanya sagu, akan prosesnya seperti apa ya toh. Nah jadi peningkatan kunjungan wisatawan ke ekowisata hutan sagu negeri Rutong. Kita bicara soal Rutongnya, negeri Rutong. Nah, di timur selatan kota Ambon, di sana dong terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir kunjungan wisatawan ke ekowisata hutan sagu negeri Rutong. Hutan sagu ya, Mbak Saudara. Jadi objek wisata berbasis edukasi lingkungan ini sekarang menjadi tujuan favorit para pelajar mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah menengah pertama yang datang untuk belajar langsung tentang sagu sebagai identitas pangan masyarakat Maluku. Ini bagus sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah negeri Rutong ya di sana, sehingga anak-anak sekarang tuh dong sing asing deng yang namanya sagu. Jangan cuma tahu makan sagu, jangan cuma tahu makan papeda, tapi sih yang tahu akan memprosesnya bagaimana. Padahal ini adalah makanan pertama, makanan orang bilang ciri khas orang Maluku ya. Nah, berbeda dengan objek wisata lain di kota Ambon atau di Pulau Ambon yang lebih menonjolkan panorama pantai, ekowisata hutan Rutong ini, hutan sagu Rutong menawarkan pengalaman belajar di tengah hutan alami yang masih terjaga, Pak Saudara. Nah, jadi para pengunjung sing hanya menikmati suasana rindang dan aliran air yang bersumber dari kawasan hutan sagu, tapi dong juga diperkenalkan akan pentingnya sagu sebagai makanan pokok masyarakat Maluku sejak dahulu kala. Nah, jadi di lokasi wisata tersebut, Mbak Saudara bisa didampingi langsung oleh pemandu wisata yang memberikan penjelasan rinci mengenai pohon sagu. Kemudian ada jenis-jenisnya ya. Jadi pohon sagu tuh ada dia pun jenis-jenis juga. Sampai yang akan memproses pengolahan sagu secara tradisional dan modern. Nah, salah satu pemandu ekowisata hutan sagu Rutong, Bapak Uce Telepari menjelaskan bahwa sagu bukan sekadar bahan pangan, tapi bagian dari budaya dan juga bagian dari kehidupan masyarakat Maluku. Nah, jadi begitu Pak Saudara. Menurut Antua, proses pengolahan sagu itu dimulai sejak batang sagu ditebang di hutan. Nah, setelah itu batang sagu dipotong menjadi beberapa bagian sebelum diolah, sampai akan menghasilkan sagu manta atau tepung sagu yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi begitu kalau misalnya Mbak Saudara libur panjang ini tuh, nah jadi kalau ingin suasana yang berbeda, suasana yang lain, dan juga untuk edukasi for anak-anak, for ponakan-ponakan, ini merupakan pilihan yang tepat ya Mbak Saudara. Bisa langsung pergi ke negeri Rutong untuk menyaksikan, mengunjungi ada kawasan wisata hutan sagu negeri Rutong di sana ya. Jadi di sana bisa langsung melihat dan mempelajari tentang sagu, akan bagus sekali ya. Jadi pilihan buat Mbak Saudara yang mau berwisata dengan suasana yang berbeda. Jadi begitu Mbak Saudara, jampi mana-mana masih ada yang ngatong di Pro 4 Suara Budaya Maluku.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: apa?
1: Tendangan disebut teman Sanchez.
2: Oh, Koko Sanchez.
3: Eh, Koce, sip. Eh, kasih ade,
1: dah.
3: Oke, sip, sip. Oh, Juan.
4: Halo.
3: Ini ada undangan nih, Koko Sanchez.
4: Oke, gas, saya jemputan sebentar. Gas.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, pihak Kodim dan Polres Seram Bagian Barat SBB bergerak cepat melakukan mediasi serta klarifikasi terkait insiden kesalahpahaman yang sempat terjadi di Mapolsek Kairatu pada Rabu 13 Mei 2026 lalu antara oknum anggota Polsek Kairatu Aibda Marten Tahlele dan oknum anggota TNI AD Serda Marten Taniwel. Langkah taktis ini diambil untuk memastikan sinergitas antara TNI dan Polri di wilayah Seram Bagian Barat tetap berdiri kokoh tanpa sekat. Dandim 1513 SBB Letkol ARH Jaka Putra Dinda telah mengambil keterangan langsung dari anggotanya guna meluruskan duduk perkara secara transparan. Hasil pendalaman memastikan bahwa adu mulut tersebut murni merupakan kesalahpahaman personal dan tidak melibatkan sentimen antar instansi. Seluruh jajaran prajurit kini dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Letkol Jaka menegaskan bahwa koordinasi di lapangan harus tetap harmonis demi menjaga marwah institusi dan keamanan wilayah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

0: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
1: Emangnya pohon pala masih ada ya?
2: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
1: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
2: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
1: Oh, begitu ya, Ma.
3: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.
4: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: hasil laut yang cukup terkenal di Maluku. Awalnya, kulit bia hanya dijadikan sebagai kerajinan tangan. Tapi atas gagasan dari Letkol G. Latumahina, gubernur keempat di Maluku saat itu, kulit bia dibuat beralih fungsi dari sekedar hiasan menjadi alat musik yang endemik dari Maluku. Ide Letkol Latumahina disambut baik oleh Domingus Paulus Horhoru, seorang pemimpin orkes suling. Mereka berdua menyadari bahwa tahuri bisa menjadi alat musik yang menggambarkan jati diri Maluku. Maka, dimulailah pencarian kulit bia hingga ke Somlaki, Dobo, Aru, dan Banda. Kulit bia yang sudah didapat, kemudian siap dijadikan alat musik oleh masyarakat sekitar. Proses pembuatan alat musik itu terbilang sederhana dan sangat alami. Cukup dengan melubangi kulit bia, maka nada akan keluar ketika ditiup. Semakin kecil ukuran kulit bia, maka suara yang dihasilkan akan semakin nyaring. Ukuran lubang juga sangat mempengaruhi suara yang dihasilkan oleh tahuri. Namun, untuk memastikan bahwa tahuri telah memiliki nada yang pas, harus dicoba beberapa kali terlebih dahulu. Biasanya, untuk menemukan nada dasar, suara tahuri akan didampingi dengan alat musik lain seperti suling. Tahuri pada awalnya dipakai di negeri-negeri adat, dan tahuri ini dulunya diberi nama Hooper. Dulunya, tahuri ini ketika ditiup di suatu gunung, maka akan terdengar suara balasan yang sama dari beberapa gunung di sebelahnya.
1: Tahuri itu yang dibilang tahuri dulu dibilang uper. Ya, mungkin ada di kampung-kampung lain istilahnya lain atau musifu itu biasa tahu, mereka cuma tahu uper. Nah, uper ini waktu Panglima Latumahina dulu almarhum naik di negeri tua Hutumuri, lalu orang tua-tua Hutumuri bikin sajian, taruh sajian untuk orang tua-tua yang almarhum yang sudah meninggal, lalu salah seorang namanya Bapak Jauh tiup uper. Nah, waktu tiup ada balasan dari lima gunung yang itu dulu orang tua Hutumuri punya tempat tinggal berbeda-beda. Lalu terakhirnya nada yang terendah digabung dengan pipa bunyi, tutup buang bunyi, lalu uper berbunyi. Nah, Bapak Latumahina bilang, Onggo, beta pembapa nama Domingus almarhum. Onggo, itu Onggo dong selalu orang di gunung-gunung yang itu, di empat gunung tuh, untuk dorang tiup uper. Dan Bapak bilang, tidak Pak, itu orang halus, orang yang sudah meninggal. Kok bunyinya berbeda-beda? Ada yang nyaring, ada yang menengah, ada yang terendah, dan tutup buang tadi itu yang last day. Lalu Bapak bilang, kalau yang dari yang terendah tuh, yang dari dan tutup buang nanti Pak, itu dari ketumpung gunung, gunungnya nama Nusrumang. Ya, lalu Bapak Latumahina bilang, perpapa, Onggo, betul bikin musik tradisional asli Maluku. Lalu Bapak bilang, susah Pak, kulit bianya yang susah. Kulit bia susah. Lalu Bapak Latumahina bilang, saya yang tanggung. Nah, beliau pesan dari Tenggara 25 karung kadu itu. Lalu bawa masuk di Ambon, di pelabuhan Keterang dari Hutumuri yang diangkatkan dari pelabuhan Ambon. Bawa ke Bapak Latumahina punya rumah, lalu papa saya bersama anak-anak Hutumuri termasuk saya waktu itu ikut di Bapak Latumahina punya rumah, lalu mulai lubang. Ya, papa taruh

0: Anda? Lalu kakak kakak tu dong mulai dubang. Jadi beta cuma dan limar bundar untuk bikin bundar lubangnya saja itu.
1: Tahuri sendiri sudah ada dari tahun 1958 yang dipakai di setiap negeri, khususnya di Baileo, untuk memanggil para datuk-datuk ketika akan mengadakan pertemuan di dalam negeri. Tahuri dari Maluku juga pernah dipakai di Jakarta tahun 1963 pada saat acara pembukaan Ganevo.
0: Tahun 58 waktu itu, saya ingat saya. Tahun 58 saya sudah kelar. Lalu keturang latihan Bapak Latumena mau semua orang di Timur nih yang latihan, bukan Hutumuri saja. Lalu ambil dari Hutumuri yang terbanyak waktu itu. Rutung 3 orang, Lehari 3 orang, Ukurela 3 orang, Kilan 3 orang, ada yang 5 orang. Hatalai siap dengan biola oleh Kacih Hayanusa. Sedang Amahusu, betul lupa nama, yang siap tifa dan tutup buang kayu. Nah, lalu seorang latihan di Bapak Latumina punya rumah di Jalan Naika Soya itu. Itu di situ, untuk dulu tinggal situ. Latihannya di situ. Tahun 62 masuk ke 63, itu ketua di Jakarta pembukaan Ganevo. Istora Senayan dengan nama Pela Nyong dari Ambon, dari Maluku. Itu. Saya sudah pulang itu, lalu kulit bianya waktu itu waktu ombak, jadi saya bisa bawa pulang ke Hutumuri, titip di Amahusu. Lalu ambil pulang di Hutumuri selama 1 tahun lebih, akan tidak kulit bianya tidak berkembang di Amahusu. Lalu Bapak Lato bilang, onggo, segera ambil kulit bia dari Amahusu, pulang ke Hutumuri, karena itu beta dapat dari gunung, dari negeri tua Hutumuri. Ketum bawa pulang, lalu bisa papa mulai pimpin pak. Papa pimpin sampai tahun 78 baru bisa pimpin sampai sekarang pak. Kalau dulu kulit bia itu dipakai dulu di sini untuk bunyi lonceng gereja, dipakai bunyinya berapa kali, untuk orang mati berapa kali. Kalau untuk perang itu juga berapa kali ada tanda-tandanya dari kulit bia baru tifa jalan. Biasa untuk masyarakat. Cuma pakai satu buah saya di Baleu, tiupnya di Baleu begitu. Pakai pertemuan pakai itu upir tuh. Tanda berapa kali? Oh, ini ketua rapat di Baleu, musyawarah di Baleu. Sesudah tahun 65 beta berangkat ke Seram untuk cari tahu kulit bia ini nama apa, karena dia bawa dari laut. Nah, beta sampai di Seram dengan bersama Wahulu antar beta. Wahulu antar. Baru beta tidur di dalam liang kulit bia nih. Jadi beta sentaukan pun nama. Lalu beta telah sudah pulang, turun dari gunung pagi hari. Beta tanya per Wahulu, itu turun tidur tadi di situ, itu kulit bia. Lalu, iya, itu bukan kulit bia, Tuahuri. Itu Tuahuri. Lalu beta bawakan turun sampai di sini, beta ganti yang ketemu nama Pelanyong kayak ini nih dengan musik kulit bia dari Hutumuri diganti dengan Tuahuri sampai sekarang juga.
1: Tahuri saat ini tidak hanya dipakai untuk acara-acara adat di dalam negeri. Saat ini, Tahuri juga sudah dipakai untuk melatih generasi muda membawakan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu daerah, dan juga lagu-lagu rohani. Sebagai upaya pelestarian, Tahuri pun dimainkan bersama orkestra dengan beberapa alat musik khas Maluku lainnya serta instrumen modern. Pemain orkestra biasanya melibatkan generasi muda agar kehadiran Tahuri terus terjadi.

0: Kenapa katorang punya nasib sama orang lain? Mau cari kerja saja pun susah. Padahal beta nih sarjana ekonomi. Ah, pikir tambah kacau.
1: Hei, teman, jangan pikiran kacau. Lebih baik katorang duduk kocok kartu. Kalau sih, katorang minum-minum, teman. Ini lebih asik.
2: Eh, beta mau bilang. Daripada ali dong duduk kocok kartu, bamino par bikin baribut lingkungan, si ada guna, teman. Eh, kerja, dengseng kerja, itu tergantung ale dong. Kerja apa saja bisa. Yang penting menghasilkan uang. Bukan saja pegawai negeri dan pegawai swasta kerja. Sulia banyak-banyak tuh terjadi. Gara-gara minum, hancur.
1: Eh, Tina, kalau kau mau bikin apa?
2: Eh, Mesak, Dendula, dengarlah beta bilang. Lebih baik tuh don dua bantu polisi perjaga kampung nih. Itu kan lebih bagus.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Halo.
2: Halo. Abang di mana nih?

Saudara, kebakaran menghanguskan satu unit rumah milik keluarga Maliholo di kawasan Halong Atas, tepatnya di belakang TK Eden, Kota Ambon pada Jumat 15 Mei 2026 siang. Insiden yang menimpa bangunan tak berpenghuni tersebut sempat memicu kepanikan warga sekitar sebelum akhirnya berhasil ditangani oleh petugas pemadam kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon pertama kali menerima laporan dari salah satu personilnya, Poli, pada pukul 14.36 waktu Indonesia Timur. Menanggapi laporan tersebut, tim dari Platon A langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas berhasil mencapai titik api dalam waktu 12 menit dan segera melakukan tindakan pemadaman pada pukul 14.48 waktu Indonesia Timur. Untuk menjinakkan si jago merah, sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Armada tersebut terdiri dari 1 unit mobil Mako dengan 10 personel dan 1 unit tambahan dari pos Paso yang diperkuat oleh 4 personel. Sinergi antar pos ini dilakukan guna memastikan api tidak merambat ke bangunan lain di sekitar pemukiman padat tersebut. Setelah berjibaku selama hampir 3 jam, situasi akhirnya dinyatakan aman dan kondusif pada pukul 17.20 menit waktu Indonesia Timur. Seluruh personel kemudian ditarik kembali ke pos masing-masing untuk melanjutkan piket kesiapsiagaan. Warga dihimbau untuk tetap waspada dan segera menghubungi call center 112 atau nomor darurat pemadam kebakaran jika melihat adanya indikasi keadaan darurat.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Tradisi mengente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mengente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mengente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai laki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mengente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

0: Vali mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana, coba aku cicipi. Enak juga ya. Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya. Boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.
2: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa persekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ngatang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Cuaca paling bagus sekali, Pak Saudara. Semoga menikmati hari ini di Sabtu 16 Mei 2026, Pak Saudara. Mudah-mudahan waktu-waktu berkualitas ini bisa diisi dengan hal yang berkualitas juga, Pak Saudara. Dan Katong masih setia menemani Pak Saudara sampai saat ini sudah jam 4 lewat 46 menit. Ya, masih ada 14 menit lain di beta yang menemani Pak Saudara nanti sampai jam 5 sore. Ya, Pak Saudara, masih ada donci-donci manis yang mengisi suasana sore Katong di sore hari ini. Untuk Pak Saudara yang mungkin pilihan sore ini untuk berolahraga, silakan ya. Semoga itu bisa diteruskan secara kontinu, apalagi suasana kalau di Kota Ambon ini untuk berolahraga, ya untuk di tempat-tempat, ya kebanyakan tempat-tempatnya bagus ya, ada Lapangan Merdeka, tapi tidak disarankan untuk Pak Saudara berolahraga di jalan raya ya, jangan di pinggir-pinggir jalan lari, jangan, kalau bisa di tempat yang aman biar Pak Saudara juga merasa nyaman, aman ya, seng pikir atau yang khawatir, yang gelisah begitu ya. Jadi ada juga biasa sore-sore begini nih, ini suhu rame di JMP. Nah, ini fenomena tren olahraga sore di masyarakat Kota Ambon ini sudah mulai meningkat dan kesadaran dong untuk hidup sehat itu sudah mulai bagus ya, sudah mulai meningkat. Mudah-mudahan ini bisa di continue, secara dilakukan secara kontinu. Dan ya pemandangan ini juga Katong bukan lihat di JMP saja, tapi juga di Lapangan Merdeka, ada juga di Lapangan Mandala, ada juga alternatif buat yang tinggal di Sabrang, di Hatiwe, seputaran Wayame, itu biasanya ada juga ya yang suka lari-lari sore menuju ke patung Franciscus Xaverius, ada yang sampai di Ambon City of Music, di Hatiwe Basar sana, di kasana-kasana lain. Nah itu ya hati-hati saja Froba Saudara, walaupun ketemu olahraga tapi ketemu juga mesti tetap hati-hati. Ya kalau beta sarankan memang ketemu biasanya lebih enak kalau ketemu pakai headset ya, tapi kalau untuk saudara yang berolahraga di jalan raya kalau bisa jangan pakai headset biar aman, karena supaya saudara bisa dengar hal-hal lain di sekitar saudara, siapa tahu ada apa-apa begitu saudara bisa cegah lebih dini, lebih awal begitu. Oke, okay? Atau saya menginginkan hal-hal yang sing baik terjadi per Katong, tapi Katong mesti tetap waspada. Oke, okay, saudara, masih deng donci-donci yang hadir di Batamang saudara sore hari ini bersama dengan Po Ampat. Mangkali sambil minum teh sore. Deng akan muntamang-tamang begitu, pisang goreng kah, sukun goreng kah, atau roti kah, atau apa begitu. Selamat menikmati sore ini, Pak Saudara.

0: Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: nyamuk ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak! Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah? Menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
3: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

Mbak Sudara, tapi Beta harus pamit dari ruang dengar Mbak Sudara semua ya. Mudah-mudahan masih tetap bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sore ini, hari libur. Selamat berlibur buat Mbak Sudara semua. Beta Lisa Sian harus pamit undur diri dari udara. Ada Caca Ita nanti yang akan menemani Mbak Sudara sampai tengah malam. Sampai tengah malam nanti. Selamat sore Mbak Sudara, selamat menikmati akhir pekan. Sampai

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia Pro4 RRI Ambon dimanapun berada. Salam jumpa dengan BTI Tawakarno di sore hari ini. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat, senang. Rasanya di hari ini BTI bisa kembali menghiasi ruang dengar basudara semua. Dan di hari ini sepasti akan ada beragam informasi, hiburan dan donci-donci yang sudah BTI siapkan, yang akan menemani pendengar sampai nanti Katong menjemput pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Setelah tadi ada Kak Ica ya, yang sudah menemani pendengar sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur tadi. Sekarang gantian dengan Beta Dolo. Dan di malam hari ini, di sore hari menjelang malam ya. Sebentar malam minggu, semoga teman-teman udah ada kepikiran mau malam minggu di mana bersama dengan pasangan mungkin, atau keluarga, atau besti-bestinya. Masih akan ada beberapa donci yang akan mengisi ruang dengar basudara semua. Jadi tetap stay tune dengan Beta di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Eh, Ali tahu gak seng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam dua kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Kadang beta sih percaya, sekarang jalan sih berbeda. Kadang beta pikir nona masih bisa beta sapa, tapi sapa beta sekarang tuh dalam alipung hati.

Bapak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sebuah energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
1: Kita tahu ale maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hei, ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Eh, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya, betul deh. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, momentum peringatan Hari Patimura ke-209 di Saparua pada Jumat 15 Mei 2026 dijadikan batu loncatan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat daya saing daerah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan semangat kepahlawanan saat ini harus diwujudkan melalui penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi oleh generasi muda. Menurut Gubernur Hendrik, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, Maluku harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Ia menekankan pentingnya bagi anak-anak muda Maluku untuk memiliki daya saing di tingkat global tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai-nilai luhur yang ada di Maluku. Sejalan dengan tema peringatan tahun ini, kemandirian ekonomi menjadi sorotan utama. Gubernur mendorong optimalisasi sektor perikanan dan kelautan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Hal ini diharapkan dapat menghapus ketimpangan dan menjadikan Maluku sebagai salah satu poros ekonomi penting di Indonesia Timur. Perjuangan modern menurut Gubernur adalah perjuangan melawan kebodohan dan kemiskinan. Oleh karena itu, sinergi antar pemerintah, tokoh masyarakat, dan dunia pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak. Tak lupa, Gubernur Hendrik juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap memegang teguh semangat Siwa Lima. Dengan persatuan yang kuat, beliau optimis Maluku akan menjadi provinsi yang gemilang dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa di masa depan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Bapak Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sekeren pas kali. Katong nih Bapak Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong ini Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi Basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: tadi Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dulu. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia, Basudara. Masih di Promo Patra Riamben di malam hari ini. Dan katong sudah di pukul 21 lebih 28 menit. Setelah tadi ada 3 lagu pembuka yang sudah beta putarkan ya, para pendengar semua. Tadi katong buka dengan lagunya Justin Aldrin featuring Toton Karibo, judulnya Balai Pulang 3. Disusul itu ada Sepi di Hati dari Cakin Supu Sepa. Dan tadi yang baru saja lewat ya, ada Sebelum Pagi dari Freshly Niki Yulo. Oke, silakan yang lain yang mau request lagu di malam hari ini di Mata Warna Pro 4 boleh gabung-gabung ya. Line teleponnya di 0911-311-544 dan untuk WhatsApp-nya boleh WhatsApp di 0813-5624-5887. Ada yang tanya sekitar ya, request kopi bisa. Kalau request kopi boleh ke warkop terdekat ya, Bang Zain. Oke, silakan yang mau gabung langsung di 0911-311-544. Dan tadi di WhatsApp-nya di 0813-5624-5887. Di DM Instagram Pro4 juga katong buka, yang mau langsung DM aja di Instagramnya Pro4 RR Riamben.

0: Ada yang sudah bergabung? Matawana Prompo, selamat malam, halo.
1: Matawana Prompo, selamat malam, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tengah-tengah kak ini?
1: Iya, begitu Ade Wakano, orang tengah-tengah betul.
0: Iya, Bang Deden kabar bagaimana, baik?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat walafiat ya. Ini katong sudah menjelang Idul Adha, jadi harus jaga kesehatan.
1: Sudah juga ada Ita juga, semoga sehat ya supaya Pro 4 tetap mengudara terus.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Abang Deden malam ini mau request lagu apa? Silakan.
1: Request lagu apa? Lupa-lupa lagu-lagu eh.
0: Aduh bahaya nih. Nanti kalau seng pas request pasti ingat lagu-lagu.
1: Iya, itu sudah.
0: Nanti mau tanya, katanya tanya lagu begini, suruh pun mau request lagu apa? Lagu yang paling favorit lagu apa, Bang Deden?
1: Kita kirim salam baru kita ingat lagu.
0: Boleh, mau kirim salam dulu silakan.
1: Baru
0: iya, betul, baru dibuka.
1: Oh, iya. Berarti penelpon pertama ini?
0: Betul.
1: Salam pertama buat adik-adika yang sementara tugas, selamat bertugas. Semoga tugas sampai akhir siaran nanti kembali sampai di tempat tinggal dengan selamat. Juga buat pendengar-pendengar yang ada di alamatnya masing-masing dari kota Ambon maupun luar daerah Kamuka, Bang Kris Pati di NTT, selamat malam Bang Kris. Juga buat di juga di NTT sama. Nona Fika, Bunda Ellen, Bunda Natalia, selamat malam. Mbak Wiga juga di Wonosobo juga, selamat malam. Kita kembali ke Kota Ambon. Enca di Gentas, Mamardi di Paso Transit, Kakareri di Paso Tengah, Om Stegi di Hatbes, Om Bio di Suli, Om Mr. Gatok di Tuni bersama 02-nya, selamat malam. Kak Ante di Tanah Tinggi, Kakak Inka di Karpan, Bunda Eva di Ternate juga, Pak Junaidi juga, selamat malam. Juga buat Om Dewa di Namlea juga, selamat malam. Mbak Ayu di Masohi, Mbak Pina di Kebun Jeruk juga, selamat malam. Debbie di Pirus sana juga, selamat malam. Tuhan selalu memberkati. Juga buat Om Agus Kairato, Om Agus OSM, Mas Yono juga, selamat malam. Om Prasadi Tuni juga, selamat malam. Pokoknya semua komuniti Matawana Perempat di alamatnya masing-masing, mungkin tanpa terkecuali di Caca Linda di Rumah 3 juga, selamat malam. Pokoknya semua fans yang masuk di RR Digital, selamat malam aja, salam kompak biarlah lewat Pro 4. Adita punya teman-teman kru, Kakak Lisa, Kakak Ati, Rain, KNC yang sudah serah, selamat berserah. Lagu apa?
0: Lagunya apa tuh?
1: Frankie Seletua juga, Frankie Seletua dia punya lagu Mayang Pinang.
0: Mayang Pinang ya?
1: Iya. Oke,
0: kita cari lagunya Bang Deden Dangke.
1: Terima kasih Adita.
0: Dado. Oke, masih di Matawana Pro 4. Silakan yang lain yang mau boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Dan di WhatsAppnya jangan lupa di 0813-5624-5887. Matawana Pro 4, selamat malam, halo. Halo, yang keren, yang kece badai. Orang Pasteng kak ini.
2: Orang
0: Paso Transit. Oh, ini Pasteng kak, Paso Transit. Berarti Mamarni.

0: Kajari Suli Aramonik Namaso. Katompong Bu Ewi yang kisir ada Bu Yani Wai. Ini dimasohi, ada Ayu juga dimasohi. Katompong Bu Depi di Piro. Rere Aramonik Namaso. Bu Tomi di Tuni. Sama lain, jatuh kan?
1: Iya.
0: Selamat malam, masuk. Halo, ketompong. Ada Inca di Karpan, di Bola di Halo. Ada Eca di Wentas juga. Pas semua, selamat malam. Terima kasih, Sumba. Ada Monik, kita undang masuk. Ada Isi juga di Sumba, di TK. Itu kakak saya,
1: Sumba masuk lah. Thank you, Mawarni. Lagunya menyusul. Dadong. Orang Paso Transit ya. Sebergabung. Tadi katong sekira orang Paso Tengapung Suara. Kayak mirip-mirip kah? Oke, lanjut. Yang mau gabung lagi boleh di 0911311544. Yang di WhatsApp juga boleh gabung-gabung. Di 0813-5624-5887. Ini di line teleponnya masih rame ya. Ada yang su request di WhatsApp nanti setelah ini ya. Kita bacakan WhatsAppnya. Oke, Mata Wana Perompas, selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam Mata Wana Perompas.
1: Selamat malam orang Ternate, orang Talake yang sekarang tinggal di Ternate lebih tepatnya. Kakak, kabar bagaimana? Suara kayak agak menggema kakak.
2: Ya, kabar baik selalu, Nenek Ika yang cantik.
1: Nih, Masya Allah. Kakak Eva, kabar bagaimana? Baik?
2: Alhamdulillah.
1: Cuaca di Ternate bagaimana?
2: Sama dengan Ambon, kadang hujan, kadang panas.
1: Aduh, kadang hujan, kadang panas. Asal jangan kadang cinta, kadang rindu ya. Bahaya.
2: Rindu Nenek Ika.
1: Cilah. Kakak Eva, malam ini mau request lagu apa? Boleh, silahkan.
2: Biasa.
1: Apa tuh? Biasa itu apa?
2: Pergi jika hanya melukai.
1: Pergi jika hanya melukai. Aduh, lagu ini dalam jua. Dari siapa tuh kakak?
2: Ongen. Ongen.
1: Oke, siap. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Oke, salam dulu ya. Salam pertama buat Nona Ita yang cantik yang sedang bertugas.
1: Makasih.
2: Selamat malam buat Nona Ita.

0: Bisa ya kakak, bisa ya.
1: Nanti kalau ingat lagi boleh gabung lagi. Atau
0: Oke,
1: di WhatsApp
0: kalau
1: boleh, silahkan nanti kita bacakan salam-salamnya.
0: oke, kakak Isa,
1: Oke, ini
0: terima
1: lagunya Pergi
0: kasih.
1: dan Jangan, tadi lagu
0: Bukan.
1: Pergi Jika Hanya Melukai ya?
0: Iya.
1: Pergi Jika, oke siap mengudara. Kakak Dangke, requestannya menyusul
0: Oke.
1: ya.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Talake yang sedang stay di Ternate ya, requestannya Pergi dan Jangan ke Jang, eh, Pergi Jika Hanya Melukai, maaf ya, dari Ongen. Berarti tiga lagu pendengar di sesi pertama tadi yang masuk di awal ada Abang Deden dengan lagunya Mayang Pinang dari Frankly, dan kemudian disusul itu ada Mama Arni ya, requestannya Menua Bersama, dan tadi yang baru lewat Kak Eva dengan requestannya Pergi Jika Hanya Melukai. Nanti setelah ini kita balik, yang mau request masih boleh di line telepon, dicatat dulu yang belum punya 0911 311 544, kemudian di WhatsAppnya 0813 562.

45887 ya. Ini di WhatsApp ada beberapa yang sudah masuk, nanti Beta bacakan di sesi kedua. Tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Best Udara, masih di Matawana Perompat di malam hari ini. Dan silakan yang mau bergabung boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung ya. Dari Kak Fabio Maitimu di Suli. Matawana dari Fabio di Suli ingin dengar lagu Perasaan Belok dari Mary Gasper. Terima kasih. Sama-sama, Kak Fabio, lagunya menyusul. Yang lain silakan, yang mau gabung boleh. Layan teleponnya di 0911311544 dan untuk WhatsAppnya di 0813 5624 5887.

0: Ada yang sudah bergabung di line telepon 0911 nih. Oke, halo, selamat malam.
1: Tawana Purampat, selamat malam yang cantik.
0: Selamat malam, yang gak suka ini?
1: Itu akan sudah.
0: Orang pasteng, Kakak Rere, kabar bagaimana tuh?
1: Kabar baik, Kakak.
0: Tadi Mam Marni.
1: Tadi coba saya tuh.
0: Padahal termonitor ketua lah.
1: Itu gaul lah itu.
0: Iya, itu gaul banget ya.
1: Oh, banget, banget.
0: Kakak, malam ini mau request lagu apa? Silakan.
1: Kakak betul ya, request lagu Pasti Bale juga dari MC Krisisin ya.
0: Pasti Bale. Siap mengudara, mau salam-salam dulu boleh?
1: Iya. Betul, salam pertama buat Kakak Ica, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati, kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat Abang Deden di tengah-tengah, ada Bunda Marni di Paso Transit. Ada siapa lain semasuk Kakak?
0: Tadi yang gabung ada Abang Deden, Mama Marni, Kakak Eva di Ternate, sama Kakak Fabio tadi di WhatsApp.
1: Buat Adik Eva di Ternate, selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adik Linda di Rumah Tiga, ada Ibu Wika di Wonosobo, ada Sani di Kairatu, Mas Yono di Gemba. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bunda Kopi di Ski, Kakak Yaya di Batu Meja, ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Eston Danau Pante, ada Vika di Kanaan, ada Ellen di Tondano juga, ada Ade Haryati di Bunaken, ada Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada juga Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, ada Angki di Ahuru, ada Sari Fidaya di Telake, ada Eva di Waihaung, ada Non Gladys bareng Mama Desi di Kaliwatan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Junadi di Kebon Cengke, ada Bung Jeffrey di Ahuru, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni, ada juga Bunda Ola di Halong, Abang Dewa di Namlea, ada Fabio di Suli, Soko Ancis Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Inga di Karpan, keluarga Suarubun juga di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat adik Ayu bareng keluarga di Mas Sohi, ada Nyong Erik juga bareng keluarga di Mas Sohi. Buat Bunda Minla Boba di Jailolo, adik Vi di Kupang, adik Vina di Kebun Jeruk, ada adik Ona di Paso SPN. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Kuampat bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Buat Kakak, selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu aku datang
0: lagi. Kakak, ada yang kirim salam nih per Kakak.
1: Siapa tuh Kakak?
0: Di WhatsApp ada yang gabung nih dari Bang Dewa, katanya salam per Tanpa Gaul Ju alias Kakak Rere.
1: Iya, Bapak Guru Dangke lai.
0: Oke deh, Dangke ya. Kakak requestannya menyusul. Dadah. Oke, yang lain boleh di 0911 3115 44 untuk requestan lagu di malam hari ini. Spesial juga untuk kakakku sayang ya, Kakak Nira Pati yang hari ini juga ulang tahun. Semoga di tahun ini lebih baik lagi. Kemudian segala doanya terkabulkan ya, wishlistnya semua terpenuhi, amin ya. Oke, yang lain boleh silakan di 0911. Ada yang sudah gabung ternyata. Matawana Perampas, selamat malam. Halo. Iya, mohon maaf ini suaranya sangat kecil ya. Dengan siapa di mana? Oke, suaranya. Iya. Nah, ini baru. Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan laki-laki gaul kayak Kakak Rere itu.
0: Oh, laki-laki gaul dari Namlea berarti.
2: Kalau Kakak Rere gaul, Abang Dewa gaul dong.
0: Oh, kalau Kakak Rere gaul berarti Abang Dewa tuh gaul banget.
2: Gaul banget.
0: Bang Dewa, kabar bagaimana ya, tuh baik?
2: Baik.
0: Pantasan di WhatsApp masuknya cuma titip salam ya, ternyata mau request langsung di telepon.
2: Nah, itu kan beta bung kakak itu pernah CC, pernah nimbrung di... Cuman kakak telepon-telepon antua, antua pun nomor aktif.
0: Aduh,
2: beta kapa, ya.
0: Bahaya nah. Nih, jangan sampai sudah blokir.
2: Sudah blokir.
0: Sang aja sah.
2: Sang aja saja.
0: Abang Dewa, info cuaca di Namlea dulu, bagaimana nih? Aman kah?
2: Info cuaca namanya bintang bertaburan di langit kakak.
0: Eh, Masya Allah, berarti cerah ya. Kayaknya orang-orang yang malam minggu hari ini di Namlea sangat bersyukur ya. Di Ambon iya, juga sih, Ambon cuaca lagi aman.
2: Kakak sudah tahu Tugu Tani tuh?
0: Tugu Tani di mana ya, selupa?
2: Ya Allah, di Namlea bundaran itu kan kakak ada posting.
0: Oh iya, yang ada nasi padang yang sangat enak itu ya.
2: Nah, Tugu Tani kalau malam minggu ini pono kakak di mulai jalan dari Jalan Dermaga mau lurus itu belok Tugu Tani.
0: Oke. Beta kayaknya suka ngen Namlea ulangkanya harus balik ya. Tapi Abang Dewa sih beta minyak kayu putih toh.
2: Oh, kangen bagaimana? Kangen Namlea kata ke telepon saja ada sibuk sebara. Katong su tunggu sampai tang salah per SMS.
0: Bahaya, maklum ya, cuman berapa hari jadi harus explore Namlea. Abang Dewa lagu dulu loh, lagu. Lagu apa nih malam ini?
2: Dulu berair dan diblokir.
0: Judulnya apa tadi, maaf?
2: Berakhir dengan diblokir.
0: Berakhir dengan diblokir. Lagunya siapa nih?
2: Gaya Ode.
0: Oke.
2: Okay. Hai, bukan gaya Kakarere, gaya Ode loh.
0: Oke, okay, mau salam dulu boleh?
2: Hai, yang pertama Barbeta buka kecantik lagi coba-coba ketemu semua, khususnya untuk sahabat-sahabat Pro 4. Buka kakak cantik. Dapat kembali ke rumah, bertemu keluarga dengan selamat.
0: Amin.
2: Kemudian, Barbeta pun ke karere, makasih salamnya. Jangan lupa lupa orang namanya ya. Kalau salam-salam terus tuh, kayak putih lancar. Kemudian buat Pak Bio yang bergabung di WA, ada Bang Sari Hidayat, kemudian lagi ada Tante Gaul yang belum terlaki lah itu, yang belum pulang dari Ternate. Tante Eva. Salam sehat, kemudian Apo Junaidi, Mr. Gasur bareng temannya di Puncak Tumi, ada Bang Master juga, Mas Yon yang tinggal Jemba, ada Beta Pung Aba yang paling ganteng, Abang Trispati yang punya Sumba, salam sehat Abang, terus ada Bung John, Gracia, ada yang punya Bencas bareng Mama Papa, salam kompak, terus ada ya, Beta Bisa Gila juga alias Bu Stevi. Kemudian ada Bunda Marni, Bunda Popi punya Skip, Kakak Yayat, Abang Des yang punya Kak Ratu, Bunda Natalia, kemudian buat Mbak Wika punya Wonosobo, ada Bunda El, Bunda Ellen yang punya Manado, ada Sika yang punya Manado, Caca Linda yang punya Rumah Tiga, ada Usinka yang punya Karang Panjang, ada Sina yang punya Kebun Jeruk, lupa apa lagi ya, pokoknya yang dia yang sibuk lah, katanya salam kompak juga, salam persahabatan lewat udara. Kemudian buat Pro 4 lalu berkibar di udara, buat katun semua Pro sahabat-sahabat Pro 4, khususnya buat Abang Dewa sendiri namanya, selalu setia untuk Pro 4.
0: Oke. Okay.
2: Dulu kakak ceramah dan kakak yang barang kangen kong. Suara
0: kakak. Oke. Okay. Siap Abang Dewa, dangke. Requestannya menyusul. Kenapa?
2: Lagunya ada.
0: Ya. Berakhir deng blokir ya dari gaya Ode.
2: Oke kakak.
0: Oke dangke.
2: Dangke kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang gaul banget ya katanya. Cilah. Dari Namlea. Requestannya dari gaya Ode. Judulnya berakhir deng blokir. Bahaya nih kalau berakhir deng blokir. Ini apa gara-gara tadi telepon kakak Rere yang diangkat kah? Atau yang aktif kah? Jadi request lagu berakhir deng blokir. Oke, pendengar di sisi kedua ya ada 3 lagu. Tadi Abang Fabio ya requestannya di WhatsApp. Judulnya Perasaan Belok dari Mary Gasper. Kemudian di susul itu tadi ada yang bergabung Kak Rere. Judulnya adalah Pasti Bale dari Sisilia. Dan tadi yang baru lewat Abang Dewa Hujan di Nomle ya, dari Gaya Ode dengan Berakhir dan Blokir. Nanti setelah ini Beta Bale di sesi ketiga ya, yang mau request nanti boleh dicatat dulu nomornya di 0911 311 544 ya, untuk line teleponnya. Dan untuk WhatsAppnya boleh telepon, boleh WhatsApp asal jangan video call ya, di 0813-5624-5887. Kapan nikmati dulu tiga lagu ini, tetap di Prambat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bersaudara masih di Pro 4 Riambo di malam hari ini. Dan sesi ketiga sudah kita buka di layan telepon. Bisa gabung-gabung di 0911 311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Dan untuk pendengar yang mau gabung di WhatsApp juga boleh di 081356245887. Oke, silakan yang mau bergabung. Setelah tadi ada tiga lagu juga yang sudah kita putarkan requestan dari para pendengar di malam hari ini ya, yang sudah bergabung di line telepon dan juga WhatsApp. Tadi yang baru lewat ada Kakak Dewa, kemudian Karire dan Kak Fabio di sisi kedua. Yang lain silakan di Instagram Pro 4 juga sudah ketong bu.

Di Instagram Pro4 Reryamun juga sudah ada yang bergabung, Kak Kesia 27. Bentar, kita bacakan dulu DM-nya. Malam baik, Kakak mau request lagu Freshly Niku Yulu dengan Sebelum Pagi. Salam-salam untuk para pendengar setia Pro4 Reryamun dimanapun berada. Tadi sebelum pagi kayaknya kita seputarkan ya, tapi karena requestan jadi katong putar lagi ya. Dan yang lain silakan, lain telepon sudah kita buka, bisa gabung di 0911311544 di WhatsApp juga boleh di 0813562458887.

Para tamu kami yang terhormat, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara Pattimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara sang terasa. Katong sudah dipukul 22 lebih 54 menit dan saatnya Katong tutup mata warna perompak di malam hari ini. Dangke yang su stay tune request lagu, semoga lagu-lagu di malam hari ini menghibur. Satu lagu par tutup katong mata warna perompak di malam hari ini ada Mita Talahato featuring Freshly, Niki Lu dengan Percuma.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan.
1: Tapi ya, saudara semua, kita datang dari bumi duan lelap. Dengan keindahan anggrek lelemku, ada suara nyanyian seka dari bumi Kalwedo. Dan dikawal oleh tarian tombak merah dari bumi Luarul Ngabal, mengiring beta masuk ke bumi Jalgaria, di mana kicauan burung cendrawasi dan keluhan mutiara telah menanti beta di sana. Pulau Buru dengan harumnya minyak kayu putih serta kilauan emas yang senantiasa memberikan cahaya buat Maluku. Suara sawat dan totobuang akan tetap terdengar dari Pulau Ambon, Banda, dan Lease. Nusa Ina, biarlah engkau tetap menggendong anak-anak pulaumu dalam dekapan pulau ibu dan kebesaran Nusakumu. Mari kita sambut gemas suara takbir dan lantunan sangkakala untuk menuju Maluku yang damai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ubilam orang ita di sinemun. Uplera no di noraita. Ratu nor kiti desar monuk.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa manusia.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara Gandong, sang terasa Katong sudah di penghujung waktu di malam hari ini. Katong sudah di pukul 23 lebih 56 menit dan saatnya beta pamit undur diri. Dan kebanyakan para saudara semua yang sudah stay tune dengan Katong dari subuh tadi sampai dengan di pukul 23 lebih 56 menit. Semoga informasi yang Katong bagikan bermanfaat. Beta pamit undur diri, salam sehat dan amato.

Basudara Gandong, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah katempun tugas perbatasan basudara di sepanjang hari ini. Sabtu 16 Mei 2026, kata berpisah dengan harapan bahwa kuda pelai sampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bos dari semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA.

dong semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA. Ketua akan bertamang Mbak Saudara kembali lagi di hari ini, dari sekarang hingga malam nanti, tepatnya di hari Sabtu, dan melalui frekuensi FM 90.1 MHz. Mbak Saudara gandung semua, selamat mengikuti ketua acara. Terimalah ketua salam merdeka.

Iya, selamat pagi Mbak Sudara. Selamat hampir siang. Senang sekali pagi ini Beta Lisa Sian bisa kembali hadir menemani Mbak Sudara semua di edisi hari Minggu. Ketong yang terasa, ketong sumasuk di hari ke-17 di bulan Mei 2026. Pasti Tuhan senantiasa menyertai ketong, tetap percaya dan Tuhan buka jalan terhadap apa yang menjadi masalah ketong di setiap harinya. Mbak Sudara, ketong hadirkan lagu-lagu rohani kali ini. Ketong bertamang Mbak Sudara kandung umat Katolik dimanapun berada. Semoga terhibur dengan lagu-lagu atau donci-donci yang menemani Mbak Sudara.

0: Nona eh, di Ambon ni penduduk supaling banyak pas sekali.
1: Iyo nyong, jam bilang akan lain. Beta lihat ni pendatang lebih banyak dari katong pun penduduk asli.
0: Sentau besok-besok katong pun anak-anak cucu mau bikin rumah di mana lain? Tanpa-tanpa sama supono.
1: Lo kok bikin rumah di atas pohon saja eh nyong?
0: Alis tulis sabaran saja, tapi katong boleh bilang apa-apa lain. Sebab katorang berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika kio. Walaupun katong berbeda-beda, tetapi satu. Jadi yang datang di kota Ambon ni beda suku, ada beda bangsa, bahasa, tapi katong tetap satu, bangsa Indonesia, begitu ade.
1: Iyo itu sudah, jadi katong mesti hidup lain sayang lain, semboleh ada perbedaan. Yang paling bagus kalau katong ada di daerah lain, tempat katong-katong cari hidup, katong su mesti bergandengan tangan parbangun daerah tersebut.
0: Betul pas sekali, itu baru bilang Indonesia. Hidup rukun dan damai adalah salah satu kepedulian antara sesama. Mae, basudara, katong ciptakan kedamaian antar sesama dengan sing ada perbedaan di antara katong semua. The best radio station. The best radio station.
2: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Basudara, jangan pernah berputus asa jika masalah dan kesulitan menghadang. Tahukah Basudara bahwa setiap tetes air hujan yang jernih sebenarnya berasal dari kumpalan awan gelap. Seberat dan sesulit apapun masalah yang Basudara hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu sing pernah melebihi batas kemampuan Basudara. Serta yakinlah semua pasti terselesaikan.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Basudara, ketong mesti polos deng benar-benar bersih. Suci lahir dalam ketong punya batin. Ketong tengok ke depan, ketong singkir debu, segala hal masih melekat. Karena anugerah dengan bencana itu kehendak Tuhan, Basudara. Ketong mesti tabah deng ketong jalani. Itu hanya cambuk kecil untuk ketong sadar, dan itu bukan hukuman, Basudara. Ini satu isyarat berkat orang semua, bahwa ketong mesti banyak berbenah.

Saudara Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena resmi membuka Soekarno Cup Liga Kampung usia 17 tahun. Suara satu Pulau Ambon di lapangan sepak bola Kodairal 9 pada Sabtu 16 Mei 2026. Turnamen ini menjadi ajang pembinaan generasi muda sekaligus pencarian bibit pesepak bola potensial di Kota Ambon. Pembukaan kegiatan berlangsung meriah dihadiri oleh unsur DPRD Kota Ambon, pimpinan OPD, tokoh agama, panitia pelaksana, pelatih, ofisial, hingga seluruh tim peserta. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan dukungan terhadap perkembangan sepak bola usia dini di kota berjuluk manis ini. Wali Kota Ambon menegaskan olahraga, khususnya sepak bola, memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda. Olehnya itu, momentum Soekarno Cup Liga Kampung ini harus menjadi semangat bersama untuk memajukan sepak bola di Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon lanjutnya terus berkomitmen memberi ruang bagi anak muda untuk mengembangkan bakat dan prestasi olahraga. Sejumlah kegiatan olahraga juga terus digelar sebagai bagian dari pembinaan atlet usia dini. Selain kejuaraan renang antar pelajar, Pemkot Ambon juga menggelar turnamen gawang mini dan futsal sepanjang tahun 2026. Tidak hanya itu, kompetisi sepak bola seperti Piala Suratin usia 13, 15, dan 17 juga telah disiapkan. Informasi lebih lanjut, saudara dapat menyimak di rri.co.id.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Dan kebanyakan Pak Sudara masih dengan ketong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Selamat pagi buat Pak Sudara. Iya, pagi ini suasana masih lengang. Selamat hari Minggu juga buat Pak Sudara. Selamat bersiap-siap untuk ke gereja, khususnya buat Pak Sudara umat Nasrani. Ya, dan pagi ini ketong isi ruang Pak Sudara pagi ini dengan informasi kali ini dari Tanimbar. Polisi Sektor Polsek Wer Tamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Maluku menggelar aksi panen raya jagung di Desa Amdasa Kecamatan Wer Tamrian pada hari Jumat 15 Mei 2026. Saudara, kegiatan yang melibatkan pihak Dinas Pertanian dan masyarakat lokal setempat itu dilakukan sebagai bentuk komitmen dari Polri dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah. Panen raya dipimpin langsung oleh Kapolsek Wer Tamrian, Ibtu Kurniawan Wisandi. Turut hadir sejumlah petugas penyuluh dinas perianuan dan kelompok tani bulatan desa setempat. Dan Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani melalui Kapolsek Wer Tamrian, Ibtu Kurniawan Wisandi, mengatakan bahwa kehadiran Polri dalam panen ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ya, Pak Saudara, kita masih menghibur Pak Saudara dan donji-donji pagi ini yang mudah-mudahan saya bisa bikin semangat Pak Saudara memulai aktivitas pagi di hari Minggu.
1: Tanpa pengetahuan tentang siapa dirinya dan dari mana asalnya.

0: Vali mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana, coba aku cicipi. Enak juga ya. Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya. Boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Suasana pagi yang cerah buat saudara. Semoga pagi ini buat saudara bangun dengan tenang dan hati yang gembira, dengan sukacita buat saudara untuk menyambut hari Minggu dan juga ibadah, khususnya untuk umat Nasrani yang lagi bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Mbak Saudara, masih dengan mengisi suasana di akhir pekan hari libur. Hari ini kayaknya hari terakhir ya, karena katong su libur dari hari, pokoknya libur 4 hari. Ya, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Mudah-mudahan waktu ini katong sudah bisa mempergunakan dengan baik, dengan berkualitas dengan katong keluarga masing-masing. Mengisi suasana hari libur, Mbak Saudara, mungkin ada yang juga ingin nonton atau mumpung satu film yang rekomendasi buat recommended ya buat Mbak Saudara yang masih bingung dengan film, aduh mau pin nonton di ACC kira-kira nonton apa, bingung ya. Nah, tapi yang pasti Mbak Saudara, ada satu film yang katong rekomendasi buat saudara Mbak Saudara ya. Film Semua Akan Baik-Baik Saja. Film ini sudah resmi tayang di 13 Mei dan langsung menarik perhatian para pecinta film Indonesia. Penayangan hari pertama di XX1 ACC Paso Ambon berlangsung meriah dengan antusiasme penonton yang cukup tinggi, Mbak Saudara. Bahkan studio bioskop dipenuhi penonton yang ingin menyaksikan film perdrama terbaru garapan rumah produksi Tiger Wong Entertainment tersebut. Jadi Mbak Saudara, film ini menjadi proyek terbaru yang disutradarai langsung oleh Baim Wong. Tidak hanya berada di balik layar sebagai sutradara, Baim Wong juga ikut terlibat dalam penulisan skenario bersama Oka Aurora dan Eurico Kapratama. Kolaborasi mereka menghadirkan cerita yang emosional dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Semua Akan Baik-Baik Saja ini dibintangi sejumlah aktor dan aktris ternama Indonesia. Ada Reza Rahadian memerankan tokoh Langit, sementara Christine Hakim tampil sebagai Ibu Wida. Selain itu ada pula Raihanun sebagai Bintang, Ari Irham sebagai Banyu, lalu ada Happy Salma sebagai Tari, terus Teku Rifnu Wikana yang memerankan karakter Ilham. Kehadiran deretan pemain papan atas tersebut menjadi salah satu daya tarik utama film ini. Penampilan para aktor dinilai mampu membangun emosi penonton melalui dialog dan juga konflik cerita yang sangat terasa realistis. Jadi Mbak Saudara, ada beberapa adegan bahkan sukses menghadirkan suasana haru di studio bioskop Mbak

saudara ya. Dan di Ambon sendiri suasana penayangan perdana berlangsung sangat ramai, banyak penonton yang datang bersama keluarga maupun sahabat, teman untuk menikmati film yang sudah ramai diperbincangkan di media sosial. Jadi selama film diputar, saudara tahu suasana di dalam bioskop tampak sangat begitu hidup. Penonton terlihat fokus menikmati dan mengikuti alur cerita yang penuh emosi, dan tidak sedikit pula yang mengaku tersentuh dan dengan pesan moral yang disampaikan melalui kisah para tokohnya. Jadi ada salah satu penonton yang mengatakan bahwa filmnya bagus dan sangat relatable dengan kehidupan sekarang tentang perjuangan, survive dengan keadaan, dan yang paling penting sangat menyentuh begitu. Ini ketika diwawancarai oleh tim RRI ya, buat saudara. Dan film ini sendiri mengangkat cerita tentang kehidupan, kehilangan, harapan, dan juga perjuangan yang untuk bangkit kembali dari berbagai persoalan hidup. Pesan bahwa setiap masalah akan menemukan jalan terbaik menjadi benang merah yang kuat sepanjang cerita berlangsung. Dan Mbak Saudara, melihat sambutan hangat dari hari pertama penayangan, film ini diprediksi akan menjadi salah satu film drama Indonesia yang banyak diminati tahun ini. Antusiasme penonton yang memadati bioskop menjadi bukti bahwa karya terbaru Baim Wong tersebut berhasil menarik perhatian publik sejak awal penayangan. Jadi lumayan sih bikin, bukan berkaca-kaca lagi, bikin bertangis-tangisan. Oke, saudara, jadi itu rekomendasi buat saudara. Walaupun kemarin juga Beta sempat singgung tentang film ini, tapi sekarang ini pagi ini lebih detail lagi. Nah, jadi silakan nonton. Nanti mungkin ada film-film lainnya atau drama-drama terbaru lainnya yang nanti kita akan bahas lagi untuk saudara di suasana akhir pekan ini. Iya, saudara, sudah jam 5 menit lagi jam 7 pagi. Selamat pagi buat saudara yang sedang minum teh pagi, sarapan pagi. Selamat menikmati. Yang baru pulang olahraga, sadap pagi-pagi sudah pagi-pagi buta soal olahraga. Menikmati suasana yang hening, hangat, sajo di kota Ambon. Terus juga jalanan lengang, dan ketum bisa menghirup udara yang sangat segar pagi ini.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, saudara, penganiayaan brutal terhadap seorang warga negeri Ulat, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah bernama Agustinus Patipelohi, berusia 54 tahun, memulai sorotan. Peristiwa yang terjadi pada Kamis malam 14 Mei 2026 di kawasan negeri Sirisori Amalatu itu membuat korban mengalami luka serius di bagian wajah dan kepala korban. Korban kini dirawat serius oleh keluarganya. Meski begitu, para pelaku di balik penganiayaan tersebut belum juga ditangkap. Aparat kepolisian dinilai lalai, lambat, dan tidak serius menangkap para pelaku berkedok preman kampung tersebut. Praktisi hukum Henry Lusikoi yang juga tokoh masyarakat negeri Ulat menyesali sikap lambat kepolisian setempat. Ia menilai peristiwa penganiayaan terhadap Agustinus Patipelohi yang berprofesi sebagai seorang guru itu telah terjadi sejak Kamis dini hari. Namun para pelaku masih dibiarkan bebas berkeliaran tanpa disentuh polisi. Kehadiran polisi di suatu wilayah itu adalah untuk memastikan rasa aman kepada masyarakat serta memberikan rasa keadilan. Korban dianiaya Kamis dini hari, pelaku belum juga ditangkap, bahkan tidak ada progres yang signifikan yang ditunjukkan Polres Saparua kepada keluarga korban. Dan ini sangat disesalkan. Ya, informasi lebih lanjut saudara dapat menyimak di rri.co.id. Kita masih bersama di Donci Donci pagi ini dan masih bersama dengan Beta Lisa Sian, kabar Donci.

0: Kenapa katorang punya nasib sama orang lain? Mau cari kerja saja pun susah. Padahal beta nih sarjana ekonomi. Ah, pikir tambah kacau.
1: Hei, tamang, jangan pikiran kacau. Lebih baik katorang duduk kocok kartu. Kalau sih, katorang minum-minum, tamang. Ini lebih asik.
2: Hei, beta mau bilang. Daripada ali dong duduk kocok kartu, bamino par bikin baribut lingkungan, si ada guna tamang. Kerja deng sing kerja itu tergantung ale dong. Kerja apa saja bisa. Yang penting menghasilkan uang. Bukan saja pegawai negeri dan pegawai swasta kerja. Sulia banyak-banyak tuh terjadi gara-gara minong. Hancur.
1: Tina, kalau ketemu bikin apa?
2: Mesak, Dendula, dengarlah beta bilang. Lebih baik tuh don dua bantu polisi perjaga kampung nih. Itu kan lebih bagus.

0: Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
1: Emangnya pohon pala masih ada ya?
2: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
1: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
2: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
1: Oh, begitu ya, Ma.
3: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Saudara, jam 7 lewat 46 menit dan masih bersama dengan Katong di sini. 14 menit lagi Katong masuk di jam 8 pagi. Nah, Bapak Saudara, ini ada yang terbaru namanya virus hanta. Virus hanta ini merupakan penyakit yang perlu diwaspadai karena akan bisa menyerang paru-paru maupun ginjal dan menimbulkan komplikasi serius. Jadi, penyakit ini ditularkan melalui tikus, Bapak Saudara. Atau selain tikus, hewan pengerat lain yang membawa hantavirus. Penularannya bisa terjadi saat seseorang menghirup partikel dari urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Nah, dilansir dari Halo Dokter, gejala virus hanta umumnya yang langsung muncul setelah seseorang terpapar. Masa inkubasi penyakit ini berkisar antara 1 sampai 8 minggu, tergantung orang tersebut punya kondisi tubuh dan juga tingkat paparan virus. Nah, untuk tahap awal, biasanya penderita mengalami keluhan yang mirip sekali dengan flu, sehingga sering sadar begitu. Maksudnya sering disadari begitu ya.

atau hantavirus pulmonari sindrom HPS, penderita bisa mengalami batuk dan sesak napas setelah beberapa hari mengalami gejala awal. Nafas terasa berat karena cairan mulai memenuhi paru-paru. Dalam kondisi berat, penderita bahkan bisa mengalami nyeri dada dan juga penurunan kadar oksigen dalam tubuh. Selain itu, bersaudara akan juga menyerang paru-paru. Jadi virus hanta ini juga dapat menyebabkan gangguan ginjal yang dikenal dengan hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Nah, jadi gejalanya itu antara lain sakit kepala berat, nyeri pada punggung dan perut, pandangan kabur sampai muncul ruam dan kemerahan pada kulit. Pada tahap lanjut, kondisi ini bisa menyebabkan tekanan darah menurun, kemudian gangguan fungsi ginjal parah ya. Jadi begitu Pak Saudara. Akan lebih jelas lain nanti Pak Saudara bisa simak di rri.co.id. Nah, tapi Pak Saudara hingga sekarang saat ini nih ada vaksin belum ada vaksin khusus untuk mencegah virus hanta. Karena itu langkah pencegahan paling penting nih yang perlu diingat nih Pak Saudara, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan tikus maupun kotorannya. Masyarakat juga dianjurkan rutin mencuci tangan, membersihkan rumah dengan disinfektan, serta menutup akses masuk tikus ke dalam rumah supaya risiko penularan itu dapat ditekan. Begitu Pak Saudara. Ya, dan kata masih bertemu Pak Saudara dengan lagu-lagu donci-donci yang bagus di Pro Ampa. Untuk saat ini jangan pergi mana-mana, masih di Katong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara Pangdam 15 Patimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto mengikuti video conference peresmian operasionalisasi 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan pemantauan daring tersebut dipusatkan di KDKMP Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Peresmian nasional itu dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dan diikuti secara serentak dari berbagai daerah di Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan program koperasi desa menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat desa. Menurut Presiden, pembangunan fisik KDKMP telah dimulai sejak November tahun lalu sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 20.000 hingga 30.000 koperasi serupa dapat rampung dan beroperasi pada Agustus 2026. Dalam peresmian tersebut sebanyak 530 unit KDKMP siap beroperasi di 7 kabupaten wilayah Jawa Timur. Sementara itu sebanyak 531 unit lainnya tersebar di 8 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah. Informasi lebih lanjut dapat simak di rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan-hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Pengurus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Basudara, UMKM adalah aktivitas bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Pendiriannya harus memenuhi kriteria sebagai bisnis usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah. UMKM sendiri muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki para pelaku usaha. Namun, jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin sebuah unit UKM akan menjadi besar dan menghasilkan profit yang menjanjikan. Itu sebabnya, bisnis UKM menjadi pilihan terbaik untuk keluar dari situasi ekonomi berat.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lah.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.